0: yong em ya ko en rugrui ka ka tra ma dang wo phu nga ka dang wa ro pang ade ra kram da wo winston do tan ale ko yutta wo ro yo lo ngo ta wo ka program tan ale ko
1: yo dal mo ne mi wa ne yak ma ri ya ma dal me yo ri ne ngo wo phu ne al mo bikka bi ari ma la ner kala bos ta gi bi pois ta ma la ne ma la ne bang lang activities ne ngo la na boat wa ka feeling marti support wana ban bunga wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yo ya kan mo activity to but lifestyle al mo ngo ngo abne adwat to na mal dia ya kan mo the insight pa malang ulana mala ba always to mo ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga nei ko hunting ro yo
0: yo ga tin na kon yitta yo 2024 yo na ni ma program boleh takum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang mala irta me alam gua dah kami apa ni alam gua main sport mala ebit test alam gua itu mah jalan mea ya orang ngamen nama yang boy so anyone ebit test guys dah me wajib alam lega main sport dia aku yang ngangu kan nengu irta langu so get along apa ni this year yo eh beli yang ni even rape ni mana lakka mah victim naja nama orang paling mala ni mana apa nak buat buat way tua kayak Richard mo, apa ni rules? Main game malam mo kan netjan doa ni, apa ni na? I try kata balai orang mo, apa ni young boys tama lah ni, apa ni mukur mo mana? So they can have understanding, apa ni future mo kah? Belinya orang yang kau kah? Kalau mana main ngah, apa ni? This year mo ni yang nak kon. Every new year sebelum kah main, apa ni mo kah try? Kalau mana apa ni style, apa ni?
0: Yo thank you, nama lengko betul itu dah tambah lagi orang ready awal.
2: Yo bookmark. Ulit makanga mati pungor yul ng radio kapuyak.

0: Yo dan me to bulong ama biar mak tao.
1: Kemin ko na. Baba na. Aruk ka na ni punna na puliwai na kuya pa ka na rangil na. Rangil na pungat lewang.
2: Yo eh.
1: Burum-burum. Burum-burum. Burum-burum. Burum-burum. Burum-burum. Wey, nama jengkar. Marja rung ya, Mak. Wangal. Aku minta
2: Mak. Tahu.
3: Mie.
1: Kemanyu, jaga perawat. Mainnya tahu ya. Marja nilam belukannya, family sekunan bim. Jaga burum-burum. Kuih yang ngalam belukannya, orang kok. Kamai pal. Iya. Jangan jalan lagi. Abi pernah perolek dari kau after school, jalan rob tala karun tala kor, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala jalan rob tu nale. Kunda mana perolek pula lopernya lalu na, pangaja kunda brown, lopernya apa ni kau cait? Pangaja kau cik memang aja. Jurung ni mending. Special mending belum kau dah mending. Yang mana pernah ni lelaki, nama aku cimiru orang yang kau unda, abis beli rabi kau unda. Wapa ni lah pernah ni mana, nangga lah pernah lah kupai orang ni, kupai virik tu lah pernah. Yang aku pernah nangga ni, kamarang wapa ni orang ni, pelakar ni orang ni. Nak aku nak kam daramu ya aku. Minta urutku, chicken jama meru, chicken ada lala jama. Awal dia tak kamera pula, dah pria merembra jalan orang ini apa man? Felicity aku tak. Felicity kaji kebi. Tak. Felicity kah Miss Ross yo, Miss Ross tak ya aku. Pukul pria merembra tak kamera. Walau nak anak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka drink nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru flower kuruk tu nol balangku. Biru pula punya, wakin ku. Kuruk tu nol lekap aku main punya lalu. Kau drink ku kena kapu. Ni. Kalanya. Kau orang nak perlu lega nak kap. Aku pernah perlu kapu orang ramenya le. Nb. Pamat kan. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti punya ni golong lah, mai yang leh. Pulak teka beri, ngerti punya. Kalau ngerti punya, orang kau nak apa kau betul golong beri. Cita punya leh, nana pernah leh. If pulak dia cium pun dia aku pulak kali, punya kali. Mana pun kita mau beri. Ngalih mertinya orang macam ni, wah nak kau nak apa kau beri terlebih nol.
3: Okay. Em,
1: nak kau mana kau nak apa kau beri ni, nak aku apa kau beri terlebih. Bejal, beri nol. Aduh, elah nol nama, kau ngau dia beri. Elah nol nama ni, kami elah nata lah kalau punya nama. Mapa? Kalau dia kan mungkin berani, berani berorang itu punya. Dia kan mungkin berani. Kita ngat tu emar cipir, tu emar dengan dia cipir dengan taruk. Dia mukul taruk.
2: Jadi aku berani, berawang.
1: Nih, mar cipir melarap. Berana, berana, berana, berana, berana melarap.
3: Mamp, tu mamp kau tu orang lewong.
1: Walala yang uli. Kebi ada jodoh malang orang tap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun gayor ngomong le. Repo. Gor yo gor. Enam beri.
3: Yeah.
1: Angan matinya wah. Ko, nomor ko. Angan mati pesa tu Arab ber. Awal izin gaya nang le. Kau angkat anak pun perlu otot otot nang luanik. Apa berle? Tar ber. Ran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lelitaran. Amar tinja nak wala nahu otter lirti.
3: Ya,
1: lirti otter naule. Anu yang mereka kerjil tak kapa taran apa muka yang mereka. Kualin minyak anjir pulang kena mereka.
3: Oh,
1: bilina. Kaje. Kualin minyak kau naule. Pengal pengal apa merahin par bapa kau. Kualin minyak naule. Kapur next day jaga school naule nana minyak naule. Ngarap kau pengal di pokok mereka tak kangai. pamal ngaro ni bin chulor dal puma
3: mara tare ngo jo tarain
1: mi wala ko no ay wan kan jo mi ak tonga ni ni mi ak ko puna no no tu ya bu komete bu kana wala bu komete ngai ni wal kama te bu wutu na benara na ngaro ni ngwa ya ko pu mu dal puma ni bin chulla be mamla tar pam bin chul ko na ya ka ka ni na bang ai wan kan ngai nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngai na for multi grad ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke ngai ja bra bendi che okay who won bi na ni ka be mamla a bi ja na ga tao ya ga tao na bu jin bu ya Ni buka. Ni, mana lebih ya? Mana lebih tahu?
3: Mana lebih tahu?
1: Mana lebih tahu?
4: Yo, hari ya korau sudah tamaran ji. Kawal tundang alikarta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.

0: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.
1: Dam Davo, Nimokoni Uite, Me Alk, Eyewitness P.
2: Adaku William Gumbala, Adao, Adapsumarak, Mongan Tao, Big Rapport, and Kan Grand Robert Prin, Nang Uling Mara, Monday night, Galabar Prin Laboroga, being table workshop chairman alengra elpa perpetuiste kaduan na pertain balanengra wandawina Wednesday morning miraban marchin gator abing na pro marchin onde na pro deng elpa ngor ka afay ni druk pa na bendevi ka airport na tartre onen bla pro leven gam amar ma wetti na uttura pro ngat na wetti kadwara tugurpan itu lain lakam dawne
1: yo wem ya ko andru guru ka yo bichan mena happen ma lewana mem ritiyam kacuk tan belajar nang tan akan rengana pokolewan kanyangan ngan po dipelem pek ko nyangan we nyo pada ko rengan dan bichan apolo wan pudikan
2: e rong ini na perjonden engan ne dal ap nakun daw warumber but part of the chronicle table look kana kon ne blanya vitte trip mana wala nyanya yang ra part kana ne kan kale ra hal mel tan ko ran reach ra mo chi mai madan vitte ade ra mun ba trip pa nya ade ra mun kale ra ok kan sing nu ta man bala reach l hegan mel tan ba ra ne vitte ale tulakam pulu ta dual blend ta
1: bena ban mel tan nal nalam nan ade ra mun nan ko na pa balik mana paling, mesti kalem. Kalau macam ni alat ni agal, uite balik badan. Menyumbang mana, balik mak marikkan anda peringat mana nyapa, marikkan seven atau nine. Dalam kau mesti nyapa, benar macam. Kalau mesti kalau ni orang itu pergi ke mana juga, menyumbang terus ni. Anak kalau yo kah, menyumbang kurungan tu nyumbang. Napa mereka Ellen dia ulat tu, bijan ulat ni ramai nyangan. Marikkan seven atau apa nengah kau uite lagi ni. Betul, dengan ramai ni, nampak banyak yang melapan. Ya, kan mengajar mengajar tu, drama.
2: Drama. Nah, makan ni gam. Mail dot mengajar turut mengajar. Kan email cakap nataran, kan yang mana? Awak cakap mana? Kata ni aku ni kata yang berani ni.
1: Kata yang dinal, kah long teman menan. Ingat nama yang witness tapi ni, tak kah mail mah? Ingat mah. Hanya dengan maklum ngaji mengajar bapa mengajar apa yang pemirsa cakap long temanan. Nyalak terpapur nak aku. Nyalam belanja pangan, wicang. Mak punya jalan royo, nyalam kap, naik kamen rane, dapat min, belum murmin, kait min, kan kamen rane. Tiga nak pemarah dah maruin, jitan. Tiga nak berum, na memdeling aku murmin jalan naik kamen rane. Sebelas tak awang, nanti tiga main min rane.
3: We'll be back looking for you, aliens.
1: Jadi lah, dah tahu. Mengapa yang radio air itu nih?

0: Yo, Babu TV Anbarana. Tao erola kama mia ponope.
1: Hello.
2: Hello, you on radio.
1: Are ga lavi malat malat. Tola ro da orola kama na bingo ro na tong Saturday la Sunday Sunday. My bingo ro baka ngoro ngere bomba na we poko man. Mia pono ngai tirimuk tirimuk ban kalam.
2: Ni.
1: Tipala number 8.
2: Ni.
1: Masih ada lah, nampak itu le. Ayo, kau dole ja. Numpa bala dole ja. Tanggum numpa lingko, tanggum meapun. Ayo, mari mara ma. Pelamet betuna pelapat tak dar. Ayo, orangnya dalung tu na. Lokara lokara lokara tawar. Ap, nama kau jalur kuna. Boleh jenis beri ya, nampak lah kalmak mula ya. Beri ya nampak lah. Hari yang dok dok meri. Cooking arah ni meapunnya sharing. Beri mama. Pengguna, nama kita, ayah orang mereka cover baku, saya cover ni beri orang ni, beri orang ya, kakulku family, untuk kalau makul sendiri. Pengguna, tawar ni, pelakiri mabun, beri mabun, pelap, tu beri nama title, darah kau, mana karena saya pun ni, ah tu orang makya, bicara orang orang, ulur kut nama, ayah mandung orang ni, beri orang marci marah mah, kap, bunuh beri orang ni, beri orang, kap, mereka ni pelajar pelajar ni beri orang, yo, tu orang ni waktu ni, beri mabun jaga ye, jodoh tuan. Ini bumbum jatara, najulah dua belak kuan, ya itu lahnya. Nampaknya ini bumbum, walau ngeri bumbum, bingkal makunya kabek kurang jatara. Ini orang mukdad lahir cebaingun. Naranya ini kurang ura, liten ura. Naranya itu dirinya. Ayahnya mereka ini ada, boleh mereka ngeri bumbum. Maya punya marama, ngeri bumbum apa lah, pelawupin belak kuan, lah pelawup tu lah.
2: Ya, cemut tiga yang alih ini.
1: Yo,
3: Lemur Kangama, Yo, Radio, Tiar Palma, Yo, Menmak.

0: The time is 4 o'clock.
1: Ngara Johnny ngarpiju. Yo ngara rula kamat wala dao te aku mata mata. First ngai itu establish. Tuala nya mata matanya. Ka tuala ngana purun ini naya gora. Kamari ngana purun ku tuala wanganya. Tuala nya mata matanya. Kangurungunya work turun na wala tuala out station. Mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai balik yang napurun ini nanya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ayu gora, aduh lah ngai wang ayu yang ini, main mabuk mak tu rubung kang wang aku yukari dua lah dao, tu lah kuri ringu dao, dia aku yang ini ngai first established tu lah air station, mata mata, ka dia lah dawar iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

Clara, takkan jalan hanya jadi yang warga. Mana tahu berada ku Emily, hanya wak tak kena. Tenderka my friend, my daughter, hanya wak nunggu warga.

0: Berpua dah ubalanya beli jauh pak walang kau, puna naung jail ngur bicin dibeli. Tangai ka mana ingat don layan ngai nang uangan. Yo nan itu balanya pun uli walang ingat don you feel feel nakon guilty or ya ka guilty bicin walang uli uangan. Kangai uangan bicin dual naui jual ngur. Jadi jad kau ngai nguna uangan bicin kam walang ngai biar kam tahu yo ona or naui apa ya kau worship dengan walang uli bicin dengan court ngur. Turunnya jangan elak kam kupu ya balanya. Orang acara balanya iol orang acara olman. Ayo bicin ayo court boy. Minum name guilty.
1: Yo. Yo, no matanga, my yo radio, the LSF in college 88.9.

0: Pengai mi aku Andrew Gurui. Tengkat tu mengai napa school. Ka napa ngaro tau mayam napa ngaro school work mi warau. Ana adal ka happening katua. Ka tomorrow ka Saturday napa ngaro wakalo. Ka also tengaro mayam ngal mangaro mayam tau yurung radio yurung. Tanaling kudaw naga nadal ka birka yun ka nadal ngaro wika mo naman kudaw yo ka first one mangaro interview tama yun mo yako ali kailang anya pa yun mo ready amro kaya mamin school work min yo ka ano mamaro rakan naman kaya yako
1: yo min makala dual na ano ka Kalian berani na? Dia ramai orang school. Kaya aku ngora Albert warning mara.
0: Ma, Raul nunu mara napa nunggu tina langa area nga.
1: Jangan ngara aku ngatin jangan if kalau go back 2014 or 15 lil. Oh even ngara tu balai 1980s lorong badas barakun meter. But anyway, first ngara kan jama murongon 2014 dunya. Kam Now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from Mangi, Balangai to Kamarchi, Kajamar Kulin, Mara, Wangakur, Arale Miriam School, Kagunga, and the teachers, Naga, parents, Nangal community, Wangur.
0: Napangaro Nungo. And a bit jamigan. Nakon ngatil 5 years back. Na kanuni happen deal. Nakon tuan jabala wakal koro. Arakalakram. Nakon darwa kan military newe. Happening. Everywhere nakon community. Wakal malablenya. Kanakon numanang kon deal jam. Na normally berkat yang memang nak kuning kat malam rali.
1: Hi memang kalau wakal dari beli nak kun dari nawi beranjam. Mula leh orang long mam, orang long mam. Malah kun understanding orang yang ada long mam. Urip pun community ngur. Balai wakal miring malah mana kaya miring, hidak miring beli mam miring. Kalau dua orang ni nikin orang ni ngapa ke orang kita? Karena malang ni, orang ni lelong mam dia jangan keluar kor, long mam tu orang akan jangan main mak beli ngai leh ni, long mam yo orang ni, kalau marang amat tam jam marak kuling, kalau yutan yo orang ni kalau marang kan terpuna kalau orang ni malah marang amat tam beli ngai akan jangan beli mor, bayi ngai win mangan ngai tu ngai nawi long mam marak tu ngai main gitu, yo kalau marak kawan tanggul. Waktu dah akan mengulang jadi musik kuru, walaupun bicara wakal kuru. Yo,
0: balai nak kon, ni balai muka jual nak kan nak kon, wana ngai papuro unyeli wangkai ngura. Yo, kalau tu nak kon ripun, nak kon jamar kulit ya, nama kanal ten berkait nak kon walang, alto unyeli jadi menggiter. Nakon rape beri maram kan?
1: Beli wang aja ngaji dulu awa, wang aja ngaji dulu nawi main mak yurtau jamar kulu. Ya cara main ngara kau ngara main beli waktu yurung jamar kulu. Soalnya cendih main kecil. Wah main tu guru tu beli main kecil. Wah main tu mark. Kau guru tu mark mungkin musik mul. Beli albalan dawal musik mul. Kalau mungkin dia beli nabi. Sometimes ngara kal gua ngangur bungur lemrong tu kau on. Walaupun orang traditional bungul in certain years yang malah, a certain month yang, yoga. Betul ini aku music guys. Anyway, aku nak music malam kaset mulu. Nangur malah ngaman. Kalau ni malam malah jadi learning. Arahkan jaga kau yang nangur. Learning buat malam gitu nawai. Yo.
0: Nek aku nak important jawa lang. Waktu malam kita korupto bapuro. Ka manikai kau ka minchunya apa lagi nyonya mana yo yo kalau ni nak kena we we tit na nak kena ni we main macam jamar kau beli ngai tiar ngom beri ini tiri kau ngai tu ni ada mil guru pun muluk kau ni pada kau dari rom gakal yo ngom pun tu musik kau contemporary mereka maklakam contemporary music kau bala mil kau muna la interested war pun muna war kau yo tanya jamar kau beli yang orang ala kungal kau yang ala Walau saya mereka ini di Yolong culture or custom knowledge through music as well, mengenal mulukro, parku wang apa parku milu. Kayu orang mana kaya kaya orang ini, yo gak kalau dia, yo, yo. Kayu orang mana kaya. Belum kaya dekik. Kapungkol. Main mak, yo, yo. Kau nak kon Walang kon teachers kon nalchan oljaka ko yang yo teachers to nival to nakon enjoying walka diak na ko wakal ko diak wakal ko para ka ko yang ambaman since na ta bulong yung mga pass mala DL staff especially ng mga mangi walka na we mara nga matrimule para nga room ko mala kawali ngunin na kon ka take part bili yo ngunin na kon festival kalau kau doa kau dari nata, kawal matung itu staff malah kemerci. Ini orang orang lebih bangun orang yang orang naunya kau mahar milikin. Ia beri orang orang encouraging beri. Nanti tinggal kali kau ni, para yang ingat naun di malam tu napurong yorongo romgo. Ia ya kaji waktu ngang dunia. Hebi nak kau. Ya, kau kau gaya ramil malah dal. Wah naun mil encouraging wali kau naun supportin tuan malah festival any activity tu dia create when the staff na from dal kau supporting mulian.
1: Yep, pujian yo lecture malah. Yo lecture thank you wawa. Kau naun kau ada tu yang ngang tu nampalan. Nana kau nampalan kau ni tu kerupan tahu di peliak. Yo longo ka papro ka neulemrong generation go ngurukon bala generation go ni tu gruppan pijan nak un ni tu yan tuan len lemrong nawin rom ja nemer tu ngaitam ka manikanya ka bungol na papro papro papro apa len nakun
0: mak be I hope lim long yurtau ja na prung lang yurtau ya markuleu mial ku ga ya uring ya markuleu I hope lim tu dari mangi ti dan mar mar rom ya lang meriu lim rong yurungo ka wala lang mara na prutun mara kanan ja na prudil kuroro yurungo ka main makil mulka dar dar dar rom ya kan matu ya mara baga baga ja ka na in bara erin ja mara matu mar mar ngon dan na rom ja ka rom ja matu kalim rong yurungo ngayat tam di paling ara kalim rong war pam ku ba ja mar kuri ara ra yurung aku jeng matu rom dun na ka kan matu warai ngapa ketirin ja aja ya man ngol ngol gakal ja kay jeng ki yurung yan ni rom dun ka gakal na ri ngola avalanya ara ku ni malang be strong stay strong and believe who you are ma men ma
1: thank you
2: Pamen Makadwell, Yulong Radio, Milin Gimbi, Yulong Radio.

Now the letter to Corinthians, chapter 2, verse 14 to 17. Kadu janya laga manin bua kiri jago wal jalannya nanjalo. Kadu jalo lanya jungam bodo titu kadian kunjangga. Pukul pala jungnya nabai kadu jago mengar jupini kungulurin jawi ya. Kiri jago nuang kala jujur wari wari wanalo jago jurian kupai. Kadu jalo lanya jungam bodo kadian kunjangga. Kiri jago kuno wangka jara laju ngora kujur bago do titu yan kupai. Nenderen kukija. Kiri jago nu cakulba.

Matthew 11:16งูกับบาลา19เลยล่ะนุ่มันดวลดวลาวรินยาบาลานี่นักคนจะมาร์คเลยงูนี่ว่าลางูเลยมาร์คินี่น่าดูการจะอยู่นะว่าตุนเบรงูเลยมาร์คิวว่ากันเลยล่ะนับปุ่นจะกันบุลยูร์ยูร์คีกันงั้นจุลงิตินยามรังอัลนุมาลันยูร์นุ่มันจะกันงูลาลูยูน่ากากรีจินยาคาบุรีปุ่นนับปุ่นกันได้ได้รู้มันนี่ใครมาลาโมกุเลลบาปโรเลล่ะงาเต็นมานับปะKanu main bayi ngurai malam mana perangana perunggal kangat penyamin. Kangu ningai ngan John jam marikin dua lecer kapai ngurai ngai marikin yang ulan nalu kanangat tau nganici. Kanu main dan ngubicar warai wangan tuan jadi ramu ya kur birim bir mere. Yur ngai kangu na yulun kado miringu marikin galu kangai marikin ngat tak kapo. Kapi jangan makan dan ngunu wangakam. Tiang ngun gayul ngun militera luka.Kau ni punya dua lelun untuk miring, orang orang ke orang orang ni rupiah marah nak miring nama lah, kadur ya miring na. Yurkot bangar orang orang ni jam baca kuyang anak bulu warai di kabar pun meritira. Matthew 11:25 kaserti, kaheading dan orang orang kita wu bicara ngawang akam, gomarikin gani nengara kalna. Kapalanya miring, ngaji suangan bicara, bapa ngarako.Ngunye nikara iji waru uwangau kadi yak munatau. Ngaran dual nuna buku guru para ngunye nikan duali yiru malajululuk marangal kadaman ngalnya yul nguwala kajambat miriwalnya. Kamilku ngalnya nikan ngunye tunga miriwala. Yuh bapa, tiangin ngunye nuna nain maranga matangala. Ngarakalnya dual bapa guru perna malawar pamian ngarakala.Kangai pin guni wangannya yang meringgini, urikin guni kado miringunja. Yurungai enggak guni kado miringunja, alternya itu milku mana warangul kuman, bapa miringu walangunja, marwal tunan guni meringgitiriye. Kanguli ni kangulaiul jawarunja, gunung tunjga narai, ralin wal marci gongarakala, kangaran tunu malan bungkat meraman. Marangun marci ngarakungunja mapui balayan meringgitin.Piling ngarain dual mil wuyuna miruwarai, kanga yang ngogorom. Kamalak meraman nitungu ni yal yunan, ngayang ngujanukin galangu ni. Ngarakungun dual jam agurupanawi kumuri yalengi. Karumun ni ngarakungun, yakawarai kal ngajawar yunamir.